Dalia siso Dalia Antone na bila bali kama segwa. Munda kazunga zeli mwana wajanya mwe. Agamba tia Dalia siwa mwisa Dalia siso da. Kore kuli zanda bila bali Antone. Kama segwa bona kabe temele bagame.

0: Radio with the long. Waja agu. Wanji.
1: Enga David kuchungura keji.
0: Hmm.
1: Yetsebu.
0: Aha. Hmm. Audio. Audio.
1: Are
0: you any danger at the best of the game? Do you want to be general play your name? Dala. Daba waliwe investa mazoku banga atuka waneno. Sebo investa. Investa sebo. Business ngegeda kwetida.
2: Business negeza.
0: Kula chichi.
2: Business baba.
0: Ama kuma kaganyo kujia.
2: Kaganyo. Wana simanyiwe bakola. Omwana no mugamba mukwate ebintu mutekeyo kulaba nti abantu mukomunonyola customer. Abana tebabifaako.
0: Abana tebabifaako.
2: Omuntu okola business omuntu obisere singa tukulemime nyuwa gama tuwai kanta andikawa kantu kato nage nsobolo kwe kula akulanya
0: chitegira
2: omuhidi na waga amba awana wangi tewaina shibaridi tewanya tewanya gira kusomero
0: sebo
2: baino kutwala apeta kakati ugesewe uya gala nkwole india
0: bate sinda kutegira mluunji choga amba ye kwe kumari wa investa maga amba katina investi nze muanda
2: inyo
0: wa over
2: na yu walo timu kumari bambi walo timu yonga ye ya kamu kamu kwe muganda eno sizo ni yukwenda kusunyi mira walio timu nga ye gamba kamu kamu kwe muganda
0: timu chi
2: Liverpool kunganya kamu kamu kamu kamu kwe muganda yeta ina chakola
0: kamu kamu
2: kamu kamu kwe muganda ngeri yao kani wano ni indala nga yeso nyuri ayo aso natosula siku mandi asini sudi neka stese setu kadeva mchisoka
0: neta mchisoka
2: kwa ye yeso mbio meko neka stese setu kadeva mchisoka aumesa nyuri awe
0: hey
2: wabova mazi
0: timu cheyo
2: manio manio manya